Católico. Tsika to tsika dona dona fera miasani zova fsiti jini gaza ni tsika ni dona dona afra ngata tsika vemni nama tsika vemni mutani ni zia ni mutana boso nama taksu tsisi vakteo afir kelia ni zova fsiti jini kaini dona dona makasi tige ni zia afa afa.